nggak ketemu malah lagi gue kemana? Kau pada sampai sana, kamu cek aja. Sana mama nih, aku.